morning, anak saya kak kerja kaya kau kok, lugu tumtak kan sakit jam, kan kau kalu lugu tumtuk neok, ungu amuk tuku mukluku kan tuk, imu mi agasat kasih mi sedia mukhilas kulit, ilit tu an kulun kan kulun isu kulit. Kengaku miskani natak cik atau ikut tahu bilas kau tahu kanska tahu natau ni kengaku miskani itu kau malu guna laksuku kan kau United kau pijatun nasum ni nak kita baklu ta kan tukut nasul kau kat ni lini kan kakam ta ni sengai lokapna toy tahu nani sengai tuk kan kita ni cuk, ni cekuk, ni takkauk. Doi ni tuat nakan kumta ni cekuk, ni cekuk, ni takkauk. Kwasuka kwat nakan ko ni kina, jau tungay lukok. Doi tau na jau tungay tuk. Kan kista pazdivag luta. Jau tung cekuk, ikayu cekuk, ikayu tunguk. Doi ni cekuk. Kan sam du malu ngutum kansa, ungu amuk cici kekual tokomuk. Anak saya kakur sawuk, ila putuk nan ramun jingluki. Asil rintung ninun, asik cikut. Ya, kuyana sang kertan, okay, kit kwa good morning.